0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap kotak. Lihat deh,
9: tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
11: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
12: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
13: Kebobolan? Mams tahu,
12: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
13: Velpo?
12: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
13: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
12: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
13: seperti kita-kita.
12: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
11: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
14: andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
15: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
14: Oh, bisa sesuai budget ya?
15: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
14: Oke, let's go.
15: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Moderator Ben dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, memiliki jantung yang sehat tentu menjadi harapan bagi setiap orang. Salah satu cara menjaganya adalah dengan mengonsumsi buah yang kaya akan nutrisi. Dilansir dari Alo Dokter, berikut buah yang baik untuk kesehatan jantung. Anggur. Anggur merupakan salah satu buah yang bagus untuk jantung berkat kandungan polifenol di dalamnya. Senyawa tersebut mampu menurunkan tekanan darah dan mengurangi peradangan yang dapat memicu terjadinya penyakit jantung. Selain itu, anggur juga mengandung serat larut berupa pektin yang dapat berkontribusi dalam menurunkan kolesterol jahat atau LDL dalam darah.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
4: Dari Wingswood.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
1: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
4: Mode Ratu.
5: Mode Ratu.
6: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan, perjalanan cerita yang kita nggak akan pernah tahu kemana arah, tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.

0: kasat tajam ada pada hati yang bersih. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, siapa yang hatinya bersih, maka sesungguhnya Allah Ta'ala seringnya akan mengaruniakan kepadanya firasat untuk mengetahui dosa, sehingga jiwanya tidak bisa merasakan ketenangan dan kelapangan terhadap dosa tersebut. Dan ini termasuk nikmat Allah kepada seorang hamba. Syiar Bulughul Maram, Jilid 6, halaman 249.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai, saya Dirmyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Udah!
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
1: Iya, iya! Segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet! Banyak untungnya!
3: Panas-panas, enaknya minum di jus!
1: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Moderator Ben dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, memiliki jantung yang sehat tentu menjadi harapan bagi setiap orang. Salah satu cara menjaganya adalah dengan mengonsumsi buah yang kaya akan nutrisi. Dilansir dari Alo Dokter, berikut buah yang baik untuk kesehatan jantung. Anggur. Anggur merupakan salah satu buah yang bagus untuk jantung berkat kandungan polifenol di dalamnya. Senyawa tersebut mampu menurunkan tekanan darah dan mengurangi peradangan yang dapat memicu terjadinya penyakit jantung. Selain itu, anggur juga mengandung serat larut berupa pektin yang dapat berkontribusi dalam menurunkan kolesterol jahat atau LDL dalam darah.

Jalur musik dan informasi 7,2 Moderato FM Madiun. Kerabut Moderato, hai halo, apa kabar? Sehat selalu, lancar rezekinya, happy terus. Seperti halnya saya yang selalu happy dan menantikan momen kebersamaan untuk bisa goyang bareng sama dirimu di program Galeri Dangdut. Kali ini kita masuk di 8 Oktober 2026. Momennya asik ya, dan matahari bersinar cerah, semoga memberikan asupan semangat yang cukup banyak untuk kita dalam mewarnai hari ini. Mari kita buat Moderato bergoyang bersama dengan Galeri Dangdut sampai jam 2 nanti. Pastikan bergabung, caranya gimana? Boleh DM @radiomoderatofm atau WhatsApp di 081234147272.

0: Jaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Iya, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
4: Wanginya nyaman ya, ya.
2: Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wingsfood.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
10: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
10: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
11: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Iya, Kira Buat Moderato masih terus berlanjut di Galeri Dangdut bersama dengan saya Dian Ratna. Yang pasti hari ini saya mau ingetin buat Kira Buat Moderato, di Radio Moderato FM kan sempat ada talk show yang sangat menarik tuh, mengenai bagaimana cara kita untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan terjaga di era digital. Pembahasannya luar biasa asik ya Kira Buat Moderato, seru banget, banyak insight yang sangat penting khususnya untuk orang tua. Dan yang penasaran sama seperti apa ulasan talk show-nya, bisa ke @radiomoderatofm untuk kolom Instagram ya. Jadi di Instagram sudah dipost videonya, Kira Buat Moderato bisa ke sana. Dan captionnya juga komplit banget, jadi bisa dapat banyak hal yang positif terkait sama talk show-nya. Karena kemarin itu yang hadir langsung ada ini nih, Kira Buat Moderato, praktisi psikologi, ada juga dari BGN. Nah, ini kaitannya apa ya? Kaitannya adalah bagaimana mencetak generasi sehat dan baik itu bisa melalui MBG. Lalu bagaimana orang tua menjaga anak-anak sehat secara mental, itu ada kemarin dari ini, praktisi psikologi. Nah, keduanya tuh memberikan paparan yang sangat lengkap. Yuk Kira Buat Moderato, coba dicek dulu @radiomoderatofm. Oke? Nah, sekarang saya mau say hi dulu. Ini buat kakak Siti. Kakak Siti tuh suka banget sama tembang-tembang dangdut pilihan. Dan kali ini aku mau kasih aja mentok di kamu. Ini tembangnya Gifri ya. Nanti selain Gifri ada Gilang dan juga Selfie Kitty yang siap menghiburmu bersama dengan si Malakama.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
2: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
3: Kebobolan? Mams tahu,
2: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
3: Velpo?
2: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
3: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
2: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
3: seperti kita-kita.
2: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
1: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Pil dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
6: mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: menyasak tajam, ada pada hati yang bersih. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, siapa yang hatinya bersih, maka sesungguhnya Allah Ta'ala seringnya akan mengaruniakan kepadanya firasat untuk mengetahui dosa, sehingga jiwanya tidak bisa merasakan ketenangan dan kelapangan terhadap dosa tersebut. Dan ini termasuk nikmat Allah kepada seorang hamba. Syiar Bulughul Maram, Jilid 6, halaman 249.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Hai, it's Jericho Angeline.
10: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
11: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
11: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
11: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
11: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
11: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
11: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
11: Yah, sayang.
12: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
13: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
14: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
15: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
14: Apa, Mama?
15: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
14: Wow.
15: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
14: rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
15: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
14: Yeay, aku juara!
15: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Mate cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali mop, aktifkan potensimu.
16: Dari Wings Food.

Gato masih terus berlanjut di Galeri Dangdut edisi hari ini. Nah, Rebut Moderato untuk yang ada di Kota Madiun khususnya, memang saya yakin ya yang sedang mendengarkan Radio Moderato care terhadap kebersihan lingkungan. Yakin banget. Dan ini sejalan dengan Kota Madiun ya, yang saat ini disampaikan oleh PLT Wali Kota Madiun darurat drainase. Makanya dibutuhkan data drainase di seluruh Kota Madiun untuk dikaji pada pekan kali ini. Jadi Kota Madiun darurat drainase ya, Kerabat Moderato, kami lansir dari madiuntoday.id. Hal ini disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun usai keliling menyelesaikan masalah rangkaian giat wali kota bersama rakyat atau WBR di Kelurahan Kejuron, tepatnya pada hari Rabu kemarin. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya permasalahan drainase yang mengemuka, tidak hanya di Kelurahan Kejuron saja ya, tetapi juga di sejumlah kelurahan yang sudah dikunjungi sebelumnya. Karenanya PLT Wali Kota langsung meminta dinas terkait untuk mengumpulkan data kondisi drainase di seluruh kota. Data itu harus sudah dipaparkan dalam waktu sepekan ke depan. Dan PLT Wali Kota sendiri menyebut data kondisi drainase ini penting untuk memetakan langkah penanganan ke depan. Masalah drainase di Kelurahan Kejuron cukup beragam, mulai dari saluran di Jalan Puntu, lalu saluran di Jalan Pringgondani, di Gang 3, dan normalisasi perbaikan pelengsengan Kali Kunto, saluran di Jalan Sirsat, dan permasalahan limbah di saluran Jalan Manggis. Kondisinya pun beragam, mulai dari yang sedimen tinggi, kotor karena sampah, hingga yang sudah rusak parah. Selain itu juga mengemuka permasalahan saluran yang dipenuhi oleh limbah usaha. PLT Wali Kota menyebut pemerintah Kota Madiun terbuka akan investasi, bahkan membuka pintu seluas-luasnya. Namun juga ada poin penting yang harus dijaga, yaitu lingkungan, karena lingkungan tempat investasi maupun lingkungan sekitarnya ini harus dijaga gitu loh, Kerabat Moderato. PLT berharap masalah limbah dan yang lainnya ini harus segera dikelola dengan baik sesuai ketentuan dan tidak mengganggu masyarakat sekitar. Diharapkan juga ya nantinya semuanya cepat tanggap, karena PLT Wali Kota tidak segan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kerebut Moderator, terima kasih untuk yang sudah ikutan goyang bareng di program Galeri Dangdut. Semoga teman-teman yang dibungkus di hari ini bisa bikin Kerebut Moderator makin good mood. Kalau kita moodnya bagus, auranya positif, rezeki tuh mau deket-deket sama diri kita. So, keep positif ya. Saya Dian Rata harus pamit, Kerebut Moderator. Gak usah khawatir, abis ini ada Espresso yang menghadirkan tembang-tembang koleksi terbaru dari Radio Moderator. Mau itu dari Indonesia ataupun mancanegara, semuanya ada. Jadi pastikan tetap setia di 107,2 Moderator FM. Saya pamit, sampai jumpa.

Sagittarius 107,2 Morat FM. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the... Kerebut Moderato, halo, saya Dian Ratna, kembali menjumpaimu dalam Star News. Dan kali ini yang direkomendasikan adalah single berjudul Party, karya terbaru dari Troy Sivan. Troy menggunakan sampel klasik Madonna yang berjudul Music ke dalam aransemen electro dance yang penuh energi. Sutradara Gordon von Steiner membawa konsep visualnya ke era abad pertengahan berlatar kastil di Inggris. Sang penyanyi tampil mengeksekusi koreografi intens dalam balutan busana kesatria, jadi nyambung banget sama konsepnya. Baik, Rebut Montreata tembangnya sangat lovable. Kalau dirimu butuh pembuktian, gak perlu nanti-nanti karena cuplikannya sudah disiapkan. Dan untuk versi lengkapnya disiapkan dalam program Expresso.

0: You are listening 107.2 Mudrato FM, your favorite station radio.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
8: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
9: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
10: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
11: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
12: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
11: Oh, bisa sesuai budget ya?
12: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
11: Oke, let's go.
13: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM. Sahabat sukses usahamu.
0: You are listening 107.2 Moderato FM, your favorite station radio.

0: firasat tajam ada pada hati yang bersih. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, siapa yang hatinya bersih, maka sesungguhnya Allah Ta'ala seringnya akan mengaruniakan kepadanya firasat untuk mengetahui dosa, sehingga jiwanya tidak bisa merasakan ketenangan dan kelapangan terhadap dosa tersebut. Dan ini termasuk nikmat Allah kepada seorang hamba. Syiar Bulughul Maram, Jilid 6, halaman 249.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: You are listening 107.2 Radio FM, your favorite station radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
9: mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
11: Oke, Pak. Yeay.
10: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
11: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
12: Tapi jadi kotor, Pak.
10: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

FM. Star News 107,2 Morat FM. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the... Kerebut Mudreto, halo, saya Dian Ratna, kembali menjumpaimu dalam Star News. Dan kali ini yang direkomendasikan adalah single berjudul Party, karya terbaru dari Troy Sivan. Troy menggunakan sampel klasik Madonna yang berjudul Music ke dalam aransemen electro dance yang penuh energi. Sutradara Gordon Von Steiner membawa konsep visualnya ke era abad pertengahan berlatar kastil di Inggris. Sang penyanyi tampil mengeksekusi koreografi intens dalam balutan busana kesatria, jadi nyambung banget sama konsepnya. Baik, Robot Moderator, tembangnya sangat lovable. Kalau dirimu butuh pembuktian, gak perlu nanti-nanti karena cuplikannya sudah disiapkan. Dan untuk versi lengkapnya disiapkan dalam program Expresso.

0: You're listening 107.2 Mudrat FM, your favorite station radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care,

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Ngaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: mitos atau ke fakta?
1: Kalau sudah memakai kacamata, mata tidak perlu diperiksa lagi. Itu mitos. Faktanya, pemeriksaan mata tetap penting secara berkala untuk mengetahui apakah ukuran kacamata masih sesuai dan memantau kesehatan mata. Jadi, jangan percaya begitu saja dengan mitos tentang kacamata. Yang jelas, kacamata bukan bikin mata manja, justru membantu mata bekerja lebih nyaman.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 Moderato FM.

0: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
1: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
2: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat, jadi semakin semangat untuk belajar.
3: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pak.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
12: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Yeay, ayah pulang.
11: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
11: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
12: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
11: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
12: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
11: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
13: Lebih hemat.

0: kasat tajam, ada pada hati yang bersih. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, siapa yang hatinya bersih, maka sesungguhnya Allah Ta'ala seringnya akan mengaruniakan kepadanya firasat untuk mengetahui dosa, sehingga jiwanya tidak bisa merasakan ketenangan dan kelapangan terhadap dosa tersebut. Dan ini termasuk nikmat Allah kepada seorang hamba. Syiar Bulughul Maram, Jilid 6, halaman 249.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Iya, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
11: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Carbon Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Super Soul Carbon Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Carbon Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti Carbon lainnya.
5: Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 모두 다
1: mitos atau ke fakta.
2: Kalau sudah memakai kacamata, mata tidak perlu diperiksa lagi. Itu mitos. Faktanya, pemeriksaan mata tetap penting secara berkala untuk mengetahui apakah ukuran kacamata masih sesuai dan memantau kesehatan mata. Jadi, jangan percaya begitu saja dengan mitos tentang kacamata. Yang jelas, kacamata bukan bikin mata manja, justru membantu mata bekerja lebih nyaman.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian dari Bapak Miarso. Kalau minat Radio Moderata FM.
1: Wah, kudu nggo keprak sampean
0: iki. Apa wi keprak iki?
1: Dalang lho.
0: Oh, ngono ya.
1: Sing prak.
0: Kayu enak anu alat sendiri to.
1: Sendiri ya tumbas kae, Mas. Iya,
0: tumbas. Oh, tak kira nggae dhewe ngono,
1: Mas. Enggak, tumbas itu ada.
0: Eh, lah iki nemu teko pinggir omah. Apa ning mburi omah iki tak nggih ngono.
1: Wah, nemu mae sapa sik karean.
0: Mari tanggane. Nek golek-golek.
1: Anu, tanggane bakir sing kene ado rosok berarti.
0: Iya, kepring lah model e.
1: Nggih, mboten Mas, keprak iki kaya apa Mas?
0: Sejenis
1: kaya besi, besi, besi tipis tapi.
0: Oh.
1: Jadi kan sikile iki kan jempole kan nyapit enek kaya tutukane nggo keprak iki. Piak piak piak piak piak ngono
0: kuwi. Eh, iso nyepit ya.
1: Bisa jempol mesti.
0: Jempol sikile.
1: Jempol kaki bukan jempol yang lain.
0: Jempol sikile kan mesti.
1: Nggih, betul.
0: Jempol tangan kan kaya iso nyepit.
1: Loh,
0: dekatnya kok. Dekat.
1: Bisa.
0: Oh, bisa ya nyepet-nyepet ini ya.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Kaki yo bekerja, tangan bekerja, mulut berbicara yo. Luar biasa loh, Mas.
0: Otak selalu berpikir.
1: Berpikir. Oh, makanya nggak dalang kil, luwe larang timbangane liyane yo wajar ngono.
0: Makanya pengen larang dari jalan.
1: Dalang ya, Mas.
0: Ngono ya.
1: Dalang wayang maksudnya nggih.
0: Ya, bukan, bukan dalang kerusuhan gitu. Benar di dalang kerusuhan.
1: Nah, iya.
0: Iya, Raisa. Tapi memang dalangan belajarnya lama toh, Mas.
1: Itu satu lama, dua dari, passion, Mas.
0: Dari kecil ya.
1: Nggih, kalau ganti minat bakat ya enggak bisa, Mas. Hmm. Karena sulit. Dalang itu harus bisa mengurai suatu cerita mui pos Barata, mui cerita perang Barata itu harus sesuai dengan pakem.
0: Ceritanya itu dibuat sendiri apa?
1: Ada pakemnya, Mas. Oihi. Pokoknya Banjaran Banjaran Garut Koco ceritanya seperti ampek set nungguin, Mas.
0: Dan anu apa ini jenenge dialognya?
1: Dialognya kalau pas mereka guru-guru ya.
0: Dialognya itu dibuat sendiri.
1: Ada pakemnya, Mas. Ada bukunya.
0: Nulis dewi,
1: Mas. Boten itu ada pakemnya, ada bukunya. Makanya pone sing ceritane iki pone Garut Koco Winusudo nek gak ngono pare keset. Dadi ratu ada ceritanya. Setiap dalang itu pasti punya cerita dan itu pakemnya sama. Kemudian ini ada pengembangan dalam cerita itu sekarek kreativitas dalangnya saja. Kemas supaya menarik bagaimana ben wong iki seneng.
0: Tak kira ki kaya wong gawe film.
1: Mboten itu pakemnya satu, Mas. Mereka ngono kok ceritane wah setekan dindi, Mas.
0: Maksudnya kan gawe naskah Mas yo.
1: Jee.
0: Menulis kata-katanya itu ceritanya seperti ini.
1: Ada pakemnya. Seperti suluk.
0: Seperti ini ngono lho.
1: Mboten itu ada suluk, ada pakemnya. Kak suluk Tritinon ing pasewakan. Itu ada suluk, ada pakemnya, Mas. Jadi enggak bisa dirubah.
0: Oh, ya kata-katanya seperti itu aja mesti. Mesti katanya ya pancet lah kalau
1: Mas. Betul. Tinggal kreativitas dalang kan misalkan dalang itu ada merubah bahasa Sanskerta menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh audiens loh, Mas.
0: Bahasanya kan bahasa yang zaman dulu
1: waktu kan. Kok gak paham
0: lah apa-apa. Bahasa Sanskerta ya.
1: Gak bisa keluar pakem.
0: Jawa zaman dulu ya.
1: Kalau dalang sekarang kan dikemas dengan mengikuti perkembangan modernisasi zaman dengan tidak meninggalkan pakem yang ada.
0: Nah, mengikuti dulu, zaman lah yo.
1: Jadi dulu tuh gak oleh, Mas. Terus
0: butuh pakemnya seperti ini ya. Jadi
1: zamannya seperti ini.
0: Gih,
1: Kinato Sabdo itu apa ki? Sinden itu gak boleh ngadep penonton.
0: Ngadep buri.
1: Iya, membelakang. Belakang pun ngadek gak oleh, Mas. Zaman dulu.
0: Ngomong liane ya ngono lah.
1: Maksudnya
0: budi nonton ngono
1: ya. Game membelakangi. Kok gak kok mbopo. Membelakangi gitu. Itu seperti itu, ngadek gak oleh. Sekarang kan dengan modernisasi zaman, sinden itu iso jogetan, iso solah bowo, solah swara neng pentas atau di panggung
0: di depan penonton langsung.
1: Betul.
0: Lungguh.
1: Oke.
0: Duduk apa ya senengnya?
1: Duduk.
0: Bersimpuh ya.
1: Oke. duduk sinden ngono kae lah, secara khasnya sinden
0: dan berjam-jam seperti
1: berjam-jam
0: itu
1: ya. Berjam-jam ya toh, nggawa corong ajaib.
0: Weh. Nang biyen corong ajaib.
1: Wis iki opo?
0: Apa?
1: Pispot. Pispot anu portable.
0: Menahan kan ya.
1: Ya berat loh Mas Wi. Sinden ya, itu berat benar. Karena hampir semalam suntuk itu dia harus menahan itu semua. Karena ya kui pementasan itu harus berjalan dengan lancar.
0: Lancar. Kayak selama berjam-jam kok beliau ini apa ya, ora lali ya.
1: Betul.
0: Dengan alur ceritanya.
1: Betul,
0: terus
1: Mas.
0: Dengan kata-katane iki ya.
1: Makanya dalang itu sebelum turun
0: gunung.
1: Ya, itu harus belajar dengan luar biasa. Seperti Suwargini Mbah Anom, Mbah Haji Anom Suroto itu kan untuk menampilkan Mas MPP Bayu Aji itu kan lama Mas, gak langsung serta-merta Cik Anom itu langsung tak unggahnya dari dalang mboten. Karena harus mumpuni, benar-benar mumpuni, baru dia layak disebut sebagai Ki. Ki kan sebutan untuk dalang yang sudah
0: Ki.
1: Mumpuni Ki dalang MPP Muhammad Prasetyo Pamungkas Bayu Aji, sampai apa lah aku.
0: Ki dalang Gus kena malah
1: Gus
0: ya,
1: iya,
0: Gus barang ya.
1: Ki Gus itu bingung mas.
0: Nah iya, Ki Gus ini malah bingung mas.
1: Dan dalang itu terbagi dalam beberapa
0: genre.
1: Dalam beberapa kategori Mas Ohi.
0: Oh kategori ya.
1: Ada dalam,
0: ya, ada genre ini sendiri maksudnya.
1: Oke, ada kalau nek musik genre ya. Nek dalang ruat ada. Ada khusus dalang sabet. Kemudian dalang cerita itu khusus spesialis sendiri ada sendiri mas.
0: Oh.
1: Kemudian dalang sing apa ya? Yang seni dan kreasi itu ada sendiri. Enak sih pinter sabetan, tapi
0: sabetan ki apa maksudnya?
1: Sabetan dalam memainkan wayang.
0: Oh.
1: Pas perang, pas janturan, pas podo pomone neng pasewakan agung terus ki modele pomone Prabu Kresna ki piye tangane?
0: Tangane iso lihai ngono.
1: Nah, ya seperti itulah kira-kira seperti itu.
0: Wah, ngono ya.
1: Itu namanya pinter sabetan. Yang pinter sabetan itu Mbah Mantep Sudarsono Suwargi kali dalang Sinau Nugroho itu pinter sabet ya pinter cerita gitu.
0: Wah, menjadi double berarti ya.
1: Termasuk Mbah Suwargi Mbah Haji Anom Suroto itu ya pinter sabet ya pinter cerita, tapi sabetannya sih ampuh Mas Bayu Aji.
0: Seolah-olah terlihat seperti hidup ngono ya.
1: Iya Mas, tak tenanan iki cekel-cekel iso diuncang ora ora jonarene sono itu lho terus seneng nek wong bajare ya lama Mas.
0: Nek sabet itu. Ya nek wong sing seneng dan paham ya maksudnya.
1: Betul betul betul.
0: Kalau wong sing gak seneng ya
1: nggih.
0: Mungkin saat ini ya memang banyak yang sudah melupakan ya.
1: Nggih.
0: Seni dan kebudayaan
1: betul
0: wayang.
1: Karena kita sebagai generasi muda harusnya menguri-uri ya Mas, melestarikan. Enak nih dalang terbaru itu dalang khusus ruat sengkolo Mas.
0: Wah, ora dalang metal ya.
1: Oh iya. Kesene lho.
0: Tampil di ulang tahun ini muda atau kapan?
1: Oke, cili lo ce.
0: Iya kan, kan dalang metal juga.
1: Tuh, kayak dalang kontemporer mas, dikategorikan dalang modern.
0: Dalang modern ya.
1: Oke, pakemnya diambil hanya sebagian kecil saja. Sebagian kecil saja.
0: Yang lainnya wis ditutupi terus dengan
1: modernisasi.
0: Modernisasi iya. Ya.
1: Betul, dalang kontemporer itu.
0: Soalnya gak ngono memang gak laku ya, mungkin yang sekarang.
1: Betul. Karena ada cerita-cerita yang khusus dibikin itu biar masyarakat itu
0: tertarik,
1: tertarik dan apa yang disampaikan itu sampai ke masyarakat dikemas dengan kayak enak goro-goro itu kan sangat membantu sekali tuh Mas, dinten-ten itu gongnya di goro-goro kan apa sopo tuh anu nih bintang tamu nih
0: bintang tamunya
1: nah seperti itu pelawaknya sopo kok sindennya sopo nah seperti itu
0: nah sindennya gue goro-goro ini gue ya.
1: Kalau dengar cerita dari awal ki sing paling enak ki dalange banyak Mas Tuh. Cuma ya akhirnya melekat ki sing sudah senior dan berhasil membangun karakternya sendiri ya Suwargi Pak Sinau Nugroho itu.
0: Yang sekarang turun ke anaknya.
1: Kadang pamukir belum.
0: Belum.
1: Ada
0: ya?
1: Yang baru tuh suaranya hampir mirip tuh jenenge Masda Yusuf Ansori. Mas dalang Yusuf Ansori itu luar biasa Mas Uhi.
0: Iya, dalang juga. Masih dalang. Muda tapi.
1: Masih muda banget tapi suluknya lampu Mas. Suluk sabetan, dia terus penokohan karakter wayangnya luar biasa sekali. Hampir mirip, hampir ya dengan Suwargi Neki Sinau Nugroho.
0: hampir mirip ya.
1: Okay. Kalau di Madiun malah aku enggak anu.
0: Orang ngerti. Ya orang ngerti, Pak.
1: Karena bakat-bakat pedalang itu kan kadang bisa karena keturunan, bisa karena hobi melihat wayang seneng, terus kemudian passionnya tersarik ke situ, belajar bisa, dan sekolahnya itu juga dia lulus.
0: Bisa dari darah nenek moyangnya.
1: Wah. Bisa, bisa.
0: Kan bisa wae terus kok mbah-mbah mbiyen ngono kan yo.
1: Nggih.
0: Ning anake mbiyen gak enek. Tibane ning putune.
1: Putune bisa, ya, Mas. Ya, mungkin sama juga bisa di dalang bisa.
0: Dalang
1: apa?
0: Kerusuhan.
1: Dalang manten ya bisa sama.
0: Aja dalang kemak yang lainnya.
1: Oh, dalang
0: kemakmuran Mas.
1: Dalang kemakmuran. Dalang dari keluarga sendirilah. Sampun tekan dalang
0: bareng. Lagi ngomong dalang wayang sampean. Ngomong ya, wayang mari kan yo.
1: Lagi opening semangat ngomong dalang.
0: Padahal ini malam Jumat loh.
1: Iya loh.
0: Harusnya pembahasannya bukan
1: mistis ya pembahasannya.
0: Aku tuh nih ngono. Suatu hal yang berbau-bau mistis.
1: Iya.
0: Berbau-bau yang horror.
1: Pancen yang kubur mulai nang omah tenan Mas. Bener
0: ya. Ngono ya. Nek lagune pembukaan mau kan ngono.
1: Ya memang saya sengaja mengingatkan untuk panjenengan yang masih sugeng, masih hidup untuk selalu mendoakan ahli kubur ingkang wonten alam barsa, karena satu ayat, dua ayat doa panjenengan insyaallah dijawab dan bisa meringankan apa yang menjadi kerepotan dan beban mereka di alam barsa.
0: Amin.
1: Oh, Mas.
0: Peneling ngono ya. Ojo sampai kaeling.
1: Ojo kok mbes ben malam Jumat tok, tapi saben
0: setiap hari yo gak masalah. Oke,
1: saben dapat waktu setelah salat apa wajib nggih. Dengan dongane ahli kubur yang ada dalam barsa.
0: Nah, seperti itu. Tidak harus ben malam Jumat tok. Kadang sing enek ben malam Jumat tok poto
1: ngono kan. Nah, ada malam Jumat legi. Yang senengane kan seperti itu Mas yo. Nyekar ini malam
0: Jumat legi. Malki sekalian. Dungane pas selingi kuwi tok Mas. Kayak terjadi cuman se
1: ya selapan
0: sekali mungkin.
1: Kene lah makane nang
0: nggih. Kali paling ya.
1: Bulan sekali.
0: Ketemu paling 9 sekali
1: ngono. Ya kene nek do ngeling. Heeh. Nek eling yo sesakan iki.
0: Enane sing mungkin setahun sekali.
1: Betul betul betul.
0: Pas wayahe
1: Anwar Bodo
0: yo.
1: Alasane anu nyekar.
0: Alasane nyekar. Kalau gak sempat nyekar ya, yang penting kan dongane asli kan ya Mas.
1: Betul, yang penting itu doa Mas. Karena doa itu senjata remo mukmin, doa jelahul mukmin. Dongane senjata remo mukmin. Jadi dengan doa itu kan insyaallah apa yang kita inginkan, hajat kita itu dilangitkan, kemudian dijawab oleh Gusti Allah kan seperti itu.
0: Harusnya mungkin seperti itu. Kayaknya apa ini guys itu buka.
1: Sik Mas, kok tak buka nih?
0: Ini ya.
1: Yo. Jangan lupa Mas Uhi Somben.
0: Enak acara pengawasan ya.
1: Nggih, kuwine ya Mas. Yo.
0: Gini, sini tuh tadi gue
1: ngain kulo malam minggu Mas.
0: Pas men ya malam minggu.
1: Pas men tanah wong aku senang ini gue lesing akhir pekan oh Mas.
0: Wow, tak kira arti gaya dino iki mah. Wah,
1: boten
0: rambu gak wongi mesti.
1: Bahkia ini ki bisa jelalah pas itu gitu loh.
0: Kosongnya pas jam, anu pas hari Sabtu ya.
1: Pas bisa, pas karena masyarakat itu minta akhir pekan pas hari Sabtu malam minggu bisa
0: kalau pas perainane bocah-bocah juga mungkin
1: betul nggih
0: akhirnya mintanya hari situ
1: sih. Jangan lupa panjenengan bisa rawuh dan hadiri pengawasan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanggal 10 Oktober 2026 dengan pembicara
0: yang akan dihadiri sama
1: dokter Mas Ki dokter Kyai Haji Sukron Jazilan Badri MAG pengasuh pondok pesantren Al Jihad Surabaya.
0: Ya, tempat Surabaya ya.
1: Iki Mas, tempat di perempatan utara Desa Klagen Gambiran Kecamatan Maspati Kabupaten Magetan.
0: Gak iki mau neng daerah gunku ya naik pengajian.
1: Jadi. Siapa Mas?
0: Bentar
1: namanya.
0: Bahru, Bahru.
1: Oh, Gus Zamzami.
0: Iya, Bahru Zamzami. Iki.
1: Atau akun ofisialnya Kang Zamzami.
0: Iya loh Mas. Akun sosial medianya Mas.
1: Iya, Kang Zamzami.
0: Kan lagi anu kan itu di daerah sini maksudnya.
1: Nggih. Daerah. Pernah di rumah saya sekali Mas.
0: Ramai kan juga Mas.
1: Alhamdulillah, kudam sekali, beliau sekali, terus angin-angin saya yang belum sampai itu kerawane Abah Anza.
0: Biasanya beliau malah bisa pagi.
1: Apa?
0: bahasa.
1: Iya, tapi kalau rumah saya pagi kan masih banyak aktivitas toh, Mas.
0: Iya. Eh, Mas Uwi. Minggu pernah pagi.
1: Nah, iya. Nah,
0: minggu akhatan, akhatan pengawasan akhatan.
1: Oke, pagi kan berarti mungkin dinanya jam pertama, berarti itu nanti.
0: Oke.
1: Apa waktu?
0: Betul.
1: Jam satu jalur.
0: Satu jalur pagi banget mbiyen wis suwi, Pak, wis suwi lah. Jeng urung wis ya semua sih kayaknya.
1: Sudah?
0: Sudah.
1: Oke, bagus baru jene iki ya.
0: Di baru sudah.
1: Nggih, terus Gus Gendeng?
0: Gus Gendeng iki sapa iki? Sing-sing iki Mas Re.
1: Gus Gendeng yang gondrong yang pakai blangkon.
0: Gus sing
1: Gus Gendeng namanya Mas.
0: Siram-siram banyu kae.
1: Ya bukan, Mbah, kuwi kakek no Mas, saya mencoba kakek.
0: Terkenal dengan
1: suwoknya yang ampuh, ya. Yeah,
0: suwok yang
1: jambrong.
0: Iya. Tapi oke juga muridnya kan.
1: Okay.
0: Santri-santrinya kan
1: banyak. Pondok pesantren Bahru Shalawat gitu Mas.
0: Mm-hmm. Nah, banyak juga.
1: Kalau malam Jumatan ada acara apa Mas? Pengawasan dan juga rukiah. Masal.
0: Makane kancaku kok sing dirukiah ning kono Mas.
1: Oh betul Mas, aku duono benar.
0: Terah rada anu.
1: Tapi perubahannya setelah dirukiah dari sana ada perubahan mboten?
0: Saya nemen kita malah.
1: Wah. Malah ketempelan akeh.

0: apa kok kon akeh.
1: Setiap hari kok tidak berubah baik, malah ya. Saya nemen gitu ya. Wah, parah terangan. Kita enggak cocok ya Pak sini ya. Cuma memaksakan aja nggih mesti ini ya.
0: Karena dia anu Mas. Dia mungkin apa ya? Dia tidak sepenuh hati, makanya kan malah malah mendapatkan sesuatu yang mungkin di luar apa yang menjadi ekspektasinya dia.
1: Mari pengennya terlalu dur mungkin ya.
0: Mungkin
1: keinginannya kudung ini kudung ini
0: betul.
1: Akhirnya kok gak seperti yang dibayangkan.
0: Nah, aku loh Mas.
1: Akhirnya malah saya nemen.
0: Kayak Pak Purnomo tutup akun loh.
1: Lah, tapi kan suara. Masih tetap anu menampung lah beliau.
0: Menampung tapi kan sudah sebanyak sebelum dia menutup akun loh Mas. Yang mengcover dananya sebagian dari monetisasinya beliau toh.
1: Dan
0: nah, pemerintah gelem ya toh.
1: Nah, donatur-donaturnya mungkin para donatur-donatur yang lain
0: okay.
1: Yang mau membantu.
0: Betul.
1: Siapa sih yang gelem ya an? Sing nampak seperti orang-orang yang spesial ya.
0: Okay, spesial.
1: Jadi ngambil gabung telur menikawan, ngambil di request teman-teman dan langgam campur sari sangat gabung datang. WA ni moderator meskipun belum bisa dibuka nanti akan dibuka sama Mas Mukti yang spesialis tukang buka-buka sing angel-angel kena ya. Nah, aku lagi sambung buka-buka sing angel-angel.
0: Para singet dan angker.
1: Kita pun ngambil gabung tentang 081234147272.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 모두 다
1: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
2: Tenang, anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Sampun lebet sesi kaping kalih wonten programnya dalam Buri Dalu menika. Silakan Anda mau membaca apa ini Mas Bekti? Puisi mas. Atau membaca kisah?
1: Tro Cedro Ayu Ningrat.
0: Urung teko ilmu nih ngomongnya.
1: Nah, ya mek krungu terus mangga akhirnya kepikiran terus gak iso turu. Gak iso turu terus ngangen-ngangen ya toh.
0: Golek-golek info.
1: Nah,
0: ya nek bener infone.
1: Nek oga.
0: Nek sal kleru.
1: Malah terjerumus.
0: Terjerumus ke sesuatu hal yang enak ya gak apa-apa sih.
1: Ke jalan yang tidak salah. Jalan yang sesat.
0: Ke jalan yang menyenangkan.
1: Ya
0: lo. Apa jalan yang menyenangkannya? Ya sing gawe dhewe seneng ta Mas.
1: Ya yo ngono kuwi.
0: Heeh. Ini gawe tugas buat hari Minggu, Mas.
1: Sabtu, Mas.
0: Oh, Sabtu ya.
1: Mari
0: sumben yo.
1: Nggih, setungane uga kelancar ya, Mas.
0: Eh, pripun?
1: Penantungannya juga lancar.
0: Amin.
1: Karena saya dalam hampir nggak ada 2 bulan ki, 2 kali ki Mas aku ki.
0: Misi acara.
1: Misi apa? Acara.
0: Di tempat yang sama.
1: Si MC lo ya, pengisi acara, bukan pengisi bukan pemateri lo ya, pemateri kan mubalik. Aku ngisi acara tong MC ini.
0: Tak kira sing jadi pemateri nih.
1: Boten, jane. Undang atau aku wae kok.
0: Wis wayahe Mas. Sing delok sapa?
1: Eh, warga dhewe ngono. Nyapa
0: ngono. Iya, nyak. Ki ngomong apa titi?
1: Nah, ora
0: kaya. Ngerti Mas saya moro ngarep dhewe. Kek nyapa ngono. Ganti sampean Mas ngono ya.
1: Mboten nek iki karena
0: selanjutnya
1: Mbah Kiai beralangan hadir, saya sudah siapkan menggantinya, beliau rekan saya. Wah, langsung langsung ceramah.
0: Yang ilmunya jauh lebih mumpuni daripada.
1: Betul.
0: Ya, ya.
1: Dan tidak perlu Mbah Kiai untuk bisa menyampaikan mauidho hasanah, cukup beliau saja insyaallah bisa memberikan barokah untuk kita semuanya. DRS lo beliau tuh.
0: Lah iya.
1: DRS lo.
0: Haji DRS
1: HC ya toh? Ion Odada.
0: Waduh.
1: MPMAG SAG Mas.
0: Berarti ya jenenge.
1: MAG kan Masjid Teragama, nek SAG itu Sarjana Alam Gaib.
0: Weh, ngono ya.
1: Iya.
0: Jadi dia ya bisa membicarakan masalah.
1: Oh, tenang.
0: Mistis dan gaib. Iso
1: kene ngote konan dino, partan dino ya toh.
0: Oh.
1: Karek nggo potekon-tekonan apa meneh Mbah ki pitung dinane kapan? Pitung dinane nyatus, ndak pisan pindho nyewu iso ditekoni Mas.
0: Geblake kapan ngono.
1: Aduh orang geblake Mas.
0: Lebih.
1: Mak klimpruk ngono.
0: Ya seneng kan dikoyen geblake dino apa.
1: Ya seneng geblak itu kan meninggalnya ya Mas.
0: Ya,
1: nah, orang Jawa kan nek nyebut penak geblake kapan.
0: Orang mati ini kapan? Kita ya, nek mati ini kapan ini kasar nih ya?
1: Iya, emang geblaknya jadi ya kasar Mas.
0: Iya, tipe buri ya.
1: Geblaknya neng buri, neng Arab jungkel,
0: ya.
1: Nyungsep, jelosor. Akeh loh Mas, arane wong Jawa gitu.
0: Nek tipe menak.
1: Tipe menak ya keri keri.
0: Bisa kena ya, berarti.
1: Iya,
0: keri keri.
1: Karena bahasa Jawa itu gramernya lengkap Mas Uhi.
0: Betul.
1: Kaya jeneng ngombe tok ya Mas, enek sing nyucup, enek sing nyeruput,
0: glogok ya enek ya.
1: Dari tempat yang agak besar glogok.
0: Heeh.
1: Nek nyeruput kan kopi, teh seruput, nek nyicip kan cuma pucuke lambe tok nyucup, nyicipi, nyucup, titik seperti itu. Soalnya grammar Jawa itu luar biasa sekali Mas ini.
0: Nek basa nek banyu selain banyu,
1: ada kan
0: toyo.
1: Banyu toyo.
0: Selain toyo apa Mas? Sing tak ngerti
1: banyu, ya toyo. Toyo terus
0: Tirta yo.
1: Tirta.
0: Tirta yo.
1: Tirta padha dengan banyu.
0: Saliyane kene yo.
1: Sementara itu Mas sing tak ngertui. Kayak dhewe dhewe iki isuh ki ada beberapa versi Mas. Nah, ade tangan iji.
0: Iji ya.
1: Yo, isuh sikil.
0: Heeh.
1: Nek korah-korah isah-isah kan ngono ya Mas. Betul.

0: Isa-isa haru bahumba lho sepeda.
1: Beda. Isa-isa bahumba beda. Kora-kora sama. Isa-isa dengan kora-kora itu sama.
0: Sama. Cuman biasa yang digunakan di daerah lain mungkin beda.
1: Beda. Kalau saya ini kan tidak mengerti tuh mas. Nah, ada jamong ini gak paham.
0: Gak paham. Saiki.
1: Padahal aku nek pemenis awan. Mas, tumbah kalender sedoso teko aku. Mas, sedoso pinten. Aduh.
0: Weh.
1: Ah iya ya.
0: Satus ragamu ini sampai.

0: Iya dah.
1: Kadangnya lucu mas, bocah-bocahnya karena itu tadi tidak mau belajar, ngerti ini kan malah saiki ke malah pinter nek game gimana, gue malah pinter nggak gue skin, pass rank dan sebagainya malah pinter. Wah. Tak paham mas nek gue aku malah.
0: Malah ID sih nggak paham.
1: Paham. Dan itulah bahwasanya kalau misalkan kita itu mengerti bahasa itu adalah jiwa bangsa ya mas ya, bahasa dialek daerah kan di Indonesia itu wakil banget mas. Kalau penyebutan kayak ini Madiun, kayak Magetan, kayak Ponorogo itu beda mas.
0: Bacanya kadang juga beda.
1: Iya, kayak tekan ya, Ponorogo wis tekan wis sampai. Nek tekan Madiun, Magetan podo wis tekan.
0: Wis teko. Wis teko.
1: Ha.
0: Wis mari durung.
1: Ya. Wis mari durung, padahal mari itu bisa karena sehat.
0: Sembuh ya.
1: Sembuh.
0: Kabar loro. Selesai.
1: Ini suatu pekerjaan.
0: Wis mari durung.
1: Wis mari durung. Nah, seperti itu.
0: Edan no bi mari lah.
1: Ya. Kuwi seperti itu. Dan ada tambahan bahasa yang itu untuk menekankan suatu pernyataan. Kono lo, mal lor kono duk gitu, Mas.

0: jawa sing angka-angka ya rada anu ya.
1: Piye Mas?
0: Tidak beraturan jadi ini kan ngono. Kan ini suara son yang viral kuwi kan Mas.
1: Sing di sing di.
0: Basane wong Jawa iki lho.
1: Piye contone?
0: Bar Selawe, bar 20 Selawe.
1: Oh, kuwi.
0: 20, 21, 22, 24.
1: Kuwi akrone. Kudune
0: 45.

0: ada filosofi dan akronim dari sebuah per apa penyebutan sebuah angka atau bilangan siji, loro, telu, papat, setunggal, kali, tikus, kawan, gangsal, nenem, sabto, asto, nowo, sedoso, sampai apa?
1: Gak apa lah ya.
0: Nenem tetap nenem mas. Nah, pitu sabto, wolu asto, songo nowo, sepuluh sedoso. Sebelas bangga sebelas.
1: Sebelas
0: kali sebelas, tiga belas, kali sebelas, kali sebelas, 16 pitulas, bolulas, songolas, kali doso
1: kali selikur, gue tini ngono ya gue tini kan ngono ya maksudnya kali
0: doso, ayo 20, kali doso ini gue terus akhirnya kan selikur
1: jadi kan selikur, ikut selikur, pat likur pat pat likur kok jadi selawe
0: selawe, gue tini nem lawe ngono ya
1: batang puluh gue ganti nih, batang puluh songo kok ganti seket kok jadi 50 kok jadi seket.
0: Oke. Itu ada ya. Filosofi mas karena orang Jawa itu kalau orang puluh orang dua puluh itu adalah
1: kalidoso.
0: Oke, kalidoso itu adalah waktu di mana kita sedang masa transisi dari anak-anak ke remaja. Mungkin dengan mencari jati diri dengan berbagai macam hal yang dilakukan ya mas. Oh nek wis mlebu selawe itu selo-selo negawi ateges dia itu sudah masanya setelah kerja memikirkan untuk omah-omah mas oi selawi kuwi selo-selo negawi
1: ora nggur mikir seneng-seneng tok ya
0: kaya selikur barang kan wis lungguh selikur wis sejatine wis lingguh ing papan atau panggonan yang itu bisa menyebabkan dia itu bisa settle atau mapan harusnya, tapi kan
1: kudune
0: kadang sih menemu pendidikan ya mas kadang sih golek gayan saya kira muku pendidikan dur gak jaminan golek gayan nangel lo mas
1: mena pendidikan dur tidak menjamin
0: pena. Nah golek gayan pena karena yang membuat kita itu menjadi mudah untuk mencari pekerjaan karena mental kita sendiri
1: dan juga orang dalam
0: iya ya
1: iya enak sih gue apa orang karena sih gue ya padahal
0: oke tapi jelas kamilah saya itu selama bekerja tidak ada yang bawa mas jelaslah yo jalur formal
1: jalur ya. Jalur yang bener ya
0: bener aku mas kamilah
1: kan jalur yang sempit ya
0: mas moderat aku hampir 20 tahun loh mas masih aku
1: zaman semono
0: saya hanya bermodalkan iya kira-kira aku ini di kon apa mas tek vokal karo Pak Suwargini Pak Irbanu ya mas ya kita ngomong sejarah saya coba ngomong wah ini lah kopi ini diseruput mas mungkin sonton langsung siaran ya apa beliau
1: siaran ya di tunggu nih
0: tunggu nih kon ngiteng itu kon mecetih ya piye lupa ternyata bono ya
1: tapi kan langsung neng anu radio baru
0: masa langsung kon ngibare bendera ya toh tempat di dalam puri selama beberapa tahun ya toh akhirnya ditarik ke moderator lagi
1: amale di moderator apa neng
0: sona
1: sona ya sampe sona juga
0: sona di acara campur sari sore mas sore cara dulu campur sarina akhirnya digeser malam
1: sampai dur esok
0: akhirnya esok jam rolas sampai jam 5 bio mas
1: jam rolas 24 jam ya
0: mungkin 24 jam
1: yo
0: kok jam rolas neng moda tuh bangun dada
1: sampai jam 5 esok ya
0: pagi mulai matanya ngawan tuh makanya tang ini wawan-awan zaman semua tapi ya seneng wae ya mas seneng wong kita hidup di dunia entertainment
1: betul.
0: entertainment ya mas ya.
1: Masih muda juga
0: masih muda masih
1: melakukan banyak. Sesuatu hal yang disukai
0: betul kan, kontennya akeh gitu mas ya. Dulu itu fan wah mas luwe mboten luwe teri saya kira ngomong luwe sampai gue ngapain bareng lu ya kira-kira ada yang ngeteri mas
1: ya enak
0: lah yo pangga
1: enak mas tapi biar bangga enak
0: buat biar kita ngomong soal ini ada ngomong apa no enak uang sing moro itu mas sekarang yuk
1: sekalian pengen ketemu, pengen dolan.
0: Nyari kayak apa toh? Iya. Saya pas dulu sudah jumpa fan beberapa kali, Mas. Ya di sini mau apa sepuh karena acara saya itu acara ya.
1: Acara yang mau sepuh terakhir.
0: Iya.
1: Ternyata penyari saya nambah.
0: Mas yang longgar jalan yang keluar enggak.
1: Samaan Trafi dereng Mas, biasanya ngono.
0: Aku tekoni ya panggah dereng. Belum Mas.
1: Belum enggak?
0: Belum. Belum. Oke, terus akhirnya kan dari situ saya belajar banyak sekali hal-hal yang bisa saya ambil hikmahnya. Dalam setiap pertemuan kan waspada kan banyak ilmu tuh Mas. Ilmu tentang kehidupan tuh yang saya serap. Oh, ternyata mereka itu orang-orang yang sudah tidak bekerja, biasanya kakek masih pensiunan Mas. Pensiunan, bertemu dengan orang-orang yang sebaya itu seneng, dapat hiburan. Jadi ini ben awet nom rabuk nyowo.
1: Waduh, rabuk nyowo.
0: Just tak kata rabuk nyowo.
1: Bosone rabuk nyowo. Rabuin nyowo.
0: Rabuin nyowo ben nyowo ini tetap awet dengan awak dewi. Rabuk nyowo tombo kangen. Yo kuwi silaturahmi petuk kono kuwi Mas. Tapi sekarang saya ndak ikut karena sekarang kita gak enak Mas tek kono kuwi kita.
1: Sudah tidak.
0: Sekarang lho nggih jumpa fan. Halal bihalal jarang Mas. Saya tuh pernah menangis beberapa tahun itu.
1: Biyen tetap enak yo jumpa fan. Halal bihalal.
0: Kita diundang dari moderator perwakilannya karena biyen ki aku Mbak Janti. Wis kuwi. Nek karo Mbak Janti tok.
1: Yang lain enggak ada.
0: Belum jenengan aja belum ada.
1: Oh kurang enak aku.
0: Iya loh.
1: Aku 2000 berapa ya?
0: Yeah.
1: 12 kata
0: ya. Nah iya, sudah aku ngeri kau singgoten ya. Singgoten itu kurner, rosi, singgoten neh. Itu kuandrong, singgoten itu kurner rosi. Pernah mas ngalami jaya jaya nih muda atau pesona kejam ya loh mas.
1: Acara opernya.
0: Setiap tahun lah tahun ya.
1: Sampai diarak kayak neng pinggir dalan.
0: Iya, moderator seperti itu, pesona juga demikian halnya, ya loh. Mestentahun mesti ngadain acara nonton neng mall. Tapi karena beliau sudah tiada meninggalkan kita, ya sekarang sih ngadain acara.
1: Kuda Dewi.
0: Iya.
1: Kuda Dewi acara nih saya.
0: Oh, iya. Sekarang acaranya cukup selamatan dan
1: doa.
0: Doa bersama.
1: Masuk ke sini ya Mas.
0: Ke mana?
1: Radio Mas deh.
0: Siapa di radio kecil Mas ini? Radio kecil.
1: Di radio komunitas ya.
0: Siapa di radio Mitra FM juga?
1: Mitra FM ini kono ya.
0: Nggih, sini juragan campur sari saya kan.
1: Cedek gitu.
0: Nggih, terpincutnya kan juragan campur sari. Semua klasikal campur sari komplit Mas.
1: Ya, setiap hari kan.
0: Sampai set nggih.
1: Dangdutan campur sari kan.
0: Itu termasuk mentor saya dulu tuh Mas Swargini Masera. Masera kemudian ya itu mentor saya. Lain itu kan kayak Mas Om Gayeng itu kan jarang ketemu kan.
1: Karena Sambirjo ya, Sambirjo ya.
0: Ini Sambirjo Mas. Sekarang kan sudah tidak ada.
1: Masuk ke di naik kok kayak Ngiri ya Mas ya.
0: Kalau dari Mojokerto lama itu ke arah barat terus Ngiri Mas.
1: Iya kan Ngiri toh.
0: Jembatan terus Ngidul City Ngiri. Jembatan itu.
1: Bu Ngiri ngono lho ireng kuyan goni.
0: Awur ya daur.
1: Pernah diundang sekali ini saya kalah. Bu apa ya kan biyen.
0: Ngapain?
1: Bukan lali aku Mas ning Ronogi kok nyapa biyen ning Mitra ya.
0: Oh anu.
1: Tapi cuman-cuman sudah wis kene penyiar ya, cuman long play lagu tok di sana.
0: Mungkin ada promo produk mungkin.
1: Promo saya sendiri Mas.
0: Promo produk alat bantu.
1: Bukan ada juga.
0: Satunya lagi ada Mas.
1: Sing yang pertama iki lho. Ngaran Sidik iki kan ya.
0: Iya kuwi jenenge ya anak-anak cabang situ sebenarnya Mitra terus.
1: Oh itu cabang Mitra.
0: Iya cabang Mitra juga.
1: Sempet siaran ning kono dulu biyen.
0: Oh, sampe mulai di situ.
1: Heeh. Cuman berapa kali tok ono. Di situ.
0: Saya Mitra dulu Mas. Isi acara acara remaja aja Mas. Dan gak terus saya
1: memang Mitra kan konsepnya konsep lagu-lagu campur sari ya, tradisional kan ya
0: campur sari ya sampai dia tag ini juragan campur sari ya memang
1: betul hampir 24 jam ya campur sari
0: betul malam pagi ya enak ini denger ruangnya ya enak Mas sampai saya pernah mengenal dengan salah satu fan-nya Mas Swargini Masera itu dia itu permintaan apapun diberi
1: Jaluk apa ae kan maksudnya?
0: Duit piro dikeki umpama seperti itu. Zaman dulu lah maksudnya ngomong zaman dulu. Zaman dulu wong njaluk apa barang apapun njaluk sepeda motor dibelikan.
1: Ditukane.
0: Iya. Sampai sebegitunya loh Mas. Kekuatan suara sebuah penyiar yang sudah karakternya luar biasa jan Mas.
1: Tapi wonge kan ya
0: seperti anu, itu.
1: Punya
0: apa?
1: Punya harta yang berlebih.
0: Sing
1: serung kok nih gitu maksud.
0: Iya no. Ya,
1: mesti.
0: Janda pensiunan.
1: Jenderal ya.
0: Saya kenal Mas, saya kenal karena beliau cerita gitu loh Mas. Cerita sama saya, bahwa saya ngefans banget sama seorang penyiar jenenge Iki. Pengen numbas nih Iki. Wow, luar biasa sekali.
1: Tapi yang dibelikan tidak mau.
0: Kan yang jelas mau no.
1: Oh jelas mau.
0: Jelas mau yang tidak setuju kan pendengar yang lain maksudnya dalam pengertian nyapo toh sampe kok bilan-bilan ini kok labi kayak ngono kuwi nyapo. Wong dek iki ya wis duwe keluarga kan itu toh Mas Ohi.
1: Oh iya.
0: Waduh aku buka wadi ge wan wan nggih ngapunten sangat. Semua
1: sudah sepuh ya berarti
0: sudah ada semua Mas cerita-cerita nih
1: sudah sepuh semua kan berarti
0: pada waktu itu tuh lo kembang-kembangnya radio sebelah itu ku beliau lo Mas
1: 2000 pirawi Mas.
0: Weh 2000 piraku lo wali Mas betul
1: 10
0: aduh 2000 pirawi Mas lah
1: atas paling malahan
0: beliau apa guys radio sebelah itu silent tahun berapa aku lali aku gini
1: sing di
0: etan itu
1: sing di
0: sing sambil rejo.
1: Silent ya iki lali aku ya.
0: Ya silentnya itu tahun berapa aku lali?
1: Ya 2011 hingga ya, 2012-an.
0: Ya, lah iya. Sebelum Covid pokoknya.
1: Yo jauh no.
0: Jauh makanya.
1: Jauh kok dari jauh dari Covid.
0: Ya nggih. Kan saya lupa. Ya itulah namanya dinamika kehidupan gitu.
1: Betul. Gimana zaman-zaman semua
0: nah. Iya, zaman semua. Saya di radio kecil itu lama loh Mas. 5 tahun mau 6 tahun mau 7 tahun.
1: Mitra ya bisa dibilang radio besar no.
0: Kayak sebelumnya.
1: Sebelumnya.
0: Iya.
1: Radio komunitas di daerah
0: Kabupaten Mas Pati. Mana? Kabupaten Mas, Kabupaten.
1: Mas Pati kono?
0: Bukan, kabupaten lain.
1: Ngawi.
0: Bukan.
1: Kabupaten Jombang.
0: Oh, waduh, Mas. Sing camatnya bu-
1: Ini gue ya.
0: Aduh,
1: aduh. Aduh, orang ngerti aku.
0: Bari Budi. Aku di kontraknya rupanya mirip sekali dengan personalis akustik jenenge Pongki Baratawi, jenenge Mas Yopi. Oh, sis, mirip. Mirip banget.
1: Wajahnya.
0: Wajahnya. Dia juga vokalis juga, band cili-cili anel. Jam band-band, jaren-band.
1: Orang elek yo band.
0: Emang vokalis audionya yang sekarang sudah jadi PNS alhamdulillah karena dulu masih honorer masa kenal beliau itu Mas
1: masih sih seneng trot-trot yang didi you know,
0: dan ya. Sekarang punya nek sampean ngerti aku gak promo Mas ya kayak endorse juga salah satu makanan kuliner di sebelah utaranya Universitas UNESA sekarang ada Surabaya ada yang guna aku ya enak kalau UNESA
1: masih ngendi sampean
0: iya UNESA itu agak ke utara sedikit di kanan jalan lah itu enak klempeng enak tendo enak sambel segala macam sambel lah beliau punya usaha itu aku seneng wah luar biasa alhamdulillah
1: sudah ada kemajuan
0: usuhi lah mas kabar doang lama banget
1: tahun-tahun paling ketemu ya lali ya
0: lali dan dia sekarang jadi influencer Mas jadi TikToker YouTuber seperti itu
1: jadi anu ya
0: jadi konten kreator
1: sesuai dengan zamannya sekarang
0: betul iya betul Mas adik kan harusnya bisa Mas sebenarnya konten kreator
1: ya bisa saja
0: cuma sebenarnya. Karena kita itu masih jadi karyawan ya Mas jadi terikat dengan waktu kerja jadi kan ngulik ya wis kesel gitu Mas dan sebagainya
1: arep ngonten itu ngonten apa
0: kadang-kadang ngonten bengi ya kok kesel
1: urung ngedit
0: sekarang
1: dong
0: betul Mas karena bengi konten horor akeh tunggale gitu
1: nah apa sing dicerita nih horroring kok.
0: Nah iya.
1: Bingung golek nggon kadangan.
0: Iya, di Madiun aja beberapa konten kreator horror kan akeh to, Mas. Madiun, Magetan itu kan ada.
1: Akeh kan tapi yo pindah-pindah kira.
0: Betul Mas, dia harus
1: bingung golek nggon kan.
0: Kemudian izin. Kemudian ada apa Mas jenenge koyo
1: ritual juga.
0: Selain itu kan enek duit itu Mas. Uang anu,
1: uang panai.
0: Apa ya uang sewa apa uang apa untuk tempat itu Mas?
1: Iya.
0: Untuk bisa berkegiatan di situ kan tetap
1: harus berbayar lah ya.
0: Di sini lah gitu ya Mas ya. Kak loko-loko terus di sini terus
1: monggo. Nah,
0: seperti itu ada uang kompensasi.
1: Iya, iya.
0: Kalau saya pernah berinteraksi dengan apa rakyat-rakyat seperti itu, ini kak loko-loko gak bayar Mas, bayar.
1: Teko-teko langsung shooting ngono ya kayak
0: kentang gitu ada konten, tempat tertentu ya Mas ya. Kayak kemarin itu ada konten kreator
1: atau rumah-rumah kosong ngono gak masalah ya.
0: Eh itu mana kosong kalau ada penjaganya tetap ada uang
1: mesti kan sing banyak rumah kosong yang tidak ada penjaganya kan.
0: Ci, kalau kecuali gini. Ya aku gak ngerti ya Mas ya. Dia mungkin izinnya kepada ketua lingkungan RT setempat. Kalau ada apa-apa tawon gitu Mas. Karena orang asing.
1: Ngerti-ngerti tengah wengi rono.
0: Tengah wengi, center-center ya pernah dibungi uang.
1: Nah, darah ini pesta apa nih?
0: Nah, ya, dia di bisa di apa Mas? Dicurigai. Nah, seperti itu memang di tempat berada kita harus izin pada lingkungan setempat. Kalau terjadi apa-apa, karena jenengi konten mistis ya Mas ya, bisa jadi terjadi apapun tuh Mas. Kadang hilang, kadang tersesat dan sebagainya. Dan itu kan bisa dilacak. Karena identitas kita sudah diketahui oleh warga lingkungan setempat, makanya izin.
1: Enak sing hilang loh ya?
0: Ada.
1: Adalah beberapa ya.
0: Iya hilang makanya. Sing... Ada yang balik, ada yang tidak balik, tapi neh mau risiko loh masalah soalnya. Risiko kalau kita itu berinteraksi dengan hal-hal gaib. Kalau kita tidak kuat, kita bisa ketarik ke arah mereka dan tidak akan kembali. Kalau kita kuat, bisa ketarik, tapi bisa kembali ke alam nyata juga.
1: Seneng Alas di kan ya, nenek betul. Salah satu pemuda yang melakukan syuting ningkono ya.
0: Oke. Okay.
1: Tiba-tiba menghilang.
0: Nah, itu loh Mas.
1: Tapi kan menghilangnya karena ada videonya maksudku loh Mas.
0: Iya.
1: Pas waktu dia nggak video terus hilang lah. Maksudnya dokumentasi ini didapatkan dari mana ngono lho.
0: Oh anu kuwi aku ngerti Mas. Tapi kan ketemu di lilit akar gitu toh. Adipati Yuri kuwi Mas.
1: Ya,
0: Adipati Yuri ketemu kan besoknya lah Mas itu. Lewat ritual opo kan yang Bali ta itu.
1: Lah sing ning Alas ini daerah dimana? Perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah.
0: Nanti lain kan karakternya. Yang saya tahu itu Adipati Yuri itu
1: kan ya. Pas dia nge video terus tiba-tiba hilang loh Mas. Nah, maksudku kamera yang sing nemokne iki sapa terus yang mengupload di media sosial siapa? Kan
0: tapi kamera itu tetap live ya.
1: Iya.
0: Dia hilang tetap live sampai nanti habis baterai mungkin baru mati Mas.
1: Ini kayak nek sing nemokne.
0: Tapi kalau misalkan gini Mas, dia sebelum explore dia pamit pada keluarganya mungkin
1: seperti itu.
0: Setelah dihubungi akhirnya mungkin akhirnya menyusul ke TKP dan menghubungi lingkungan setempat mungkin iso Mas.
1: Ah, ya sing ngerti
0: makanya,
1: ya.
0: Makanya pentingnya sebuah izin untuk suatu kegiatan itu seperti itu Mas Duhi. Sekecil apapun kegiatan kita selama itu dirasa ada sesuatu yang bisa mengancam walaupun sekecil apapun ya Mas tetap harus ada izinnya dan diketahui oleh lingkungan setempat. Nenek apapun ada yang cepetan sing wangi.
1: Nah, kan biasanya ya ada timnya lah
0: harusnya. Betul ada timnya. Kadang sing dhewe Mas. Duwe WNS lo sendirian ini guys. Tempat angker. Wah. Cuk mlowayo apik.
1: Nek malah dengan sengaja kayak jarang ditemui ya malah.
0: Betul.
1: Kalau tidak disengaja kadang malah ketemu.
0: Ya, malah jarang ya sering ketemu nek
1: ya kan. Sengaja.
0: Nek kita sengaja mengeksplor
1: berarti kan sengaja untuk mencari kan.
0: Punya berani ya lo.
1: Heeh, wis wani kan ngono. Nah, karena dhewe tidak merasa untuk mencari itulah kadang malah sering ditemui kan ngono ya.
0: Betul.
1: Makanya kadang melihat konten-konten sing mistis ya banyak iki nih sih apa kayak ada suatu hal yang memang kayak dibuat-buat lah
0: betul.
1: Untuk meramaikan kontennya saja.
0: Betul.
1: zaman sekarang sih. Nek zamannya Audio Mbien yang belum ada konten ya. Sing zaman TV Mbien apa Mas ya?
0: Ya kuwi uji nyali kuwi.
1: Ya uji nyali dulu kan ya. Ada beberapa uji nyali
0: sing UK, enak. UKA. Wah, penampak. Iya Mas, terkenal lho kuwi. Jan aku main dilame kuwi tak delok tak. Acarane ki tak enteni Mas, tenan.
1: Sing sing seneng, paling ya. Mistis kan ada di beberapa episode. Betul. Ya. Kan tidak semuanya ada penampakan ya kan akhirnya.
0: Betul.
1: Yang tertangkap kamera kan hanya beberapa episode
0: betul,
1: aja.
0: Betul, tertangkap kamera. Ya, gak sengaja Mas Nugi.
1: Iya kan.
0: Gak ada kesengajaan. Tiba-tiba aja terekam.
1: Nah.
0: Dan mungkin frekuensinya sama dengan sorot kamera, jadi kan bisa ketangkep.
1: Kalau tidak kuat nanti lambaikan tangan.
0: Ya, seperti itu. Dan lambaikan kaki.
1: Yes.
0: Lambaikan baju Anda.
1: Wow, joketan malam ya. Iya. Oke, makanya ketemu mulai sesi
0: terakhir
1: ya kita. Yus, nengon lah ya.
0: Baiklah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
4: Dulu sih saya gak percaya.

Jendran Jendran Jendran.

0: Mas Doso pancine pamit nih Mas yo.
1: Nggih Mas betul. Akhir Mas sing sampai bungi ternyata sekambelas kondur ya Mas.
0: Anu tadi memang iyo. Seperti itu kalau malam. Nggih malam Jumat ya. Jam 9 maksimal.
1: Loh, acara apa Mas?
0: Ah, biasa.
1: Menunggu.
0: Iya, betul.
1: Sang istri tercinta.
0: Heeh.
1: Yo yo.
0: Uripe yo enak ya bener.
1: Menlah yo to Mas kan.
0: Tapi kan menak to hidupnya.
1: Penak. Penak Mas.
0: Penak lah.
1: Disawang penak embus nglakoni
0: ya. Ya. Ngerti ya Mas.
1: Oh, adik iki jare niki urip pisawang sinawang Mas. Aku gak sampean iki puwe nak jan.
0: Adik nyawang beliau juga enak.
1: Penak. Beliau nyawang adik penak ya. Heeh. Oh, ngerti apa sih rasane adik. Itulah kehidupan ya.
0: Iya, betul lah.
1: Yang penting kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita dapatkan setiap harinya. Karena dengan bersyukur, insya Allah nikmat lain yang belum tercukupi oleh, akan dicukupi oleh Gusti Allah.
0: Amin. Terima kasih.
1: Nanti.
0: Aja iri karo wong liya.
1: Nanti. Jangan kita itu iri dengan orang lain karena berhasil seperti sekarang. Tapi kita kan nggak tahu prosesnya seperti apa ya.
0: Betul. Dia, dia mungkin juga tadi berhasil dia. Hah? Prosesnya yang dulu ide kan gak ngerti.
1: Gak ngerti.
0: Makanya kan bisa berhasil gak. Seperti ini yo.
1: Seperti ini.
0: Kudunya arti kok iki.
1: So living banget.
0: Arti kok iki yo rada sungkan jane.
1: Piye yo iso.
0: Piye arti yo. Ilmunya piye ngono Mas.
1: Sesuk wis weekend berserta keluarga. Sampeyan yang weekend?
0: Yo tetap tidak.
1: Aku ora. Iso cuma jam lali aku.
0: Sabtu pun
1: Sabtu ya tidak. Sabtu tugas ya Mas.
0: Podo. Sabtu ya tidak.
1: Minggu piket terus bablas ngono ya podo mawon.
0: Minggu ya piket podo ae kan
1: ya.
0: Sing weekend ya kono.
1: Tapi kalau ada orang bijak mengatakan begini Mas Lihi, kebiasaanmu yang setiap hari kau lakukan itu meskipun kamu kesal, bosan dan sebagainya, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Karena apa? Hal yang seperti itu yang kadang diinginkan orang lain, mereka tidak bisa seperti kamu lah, lo loh aja toh.
0: Pengen kesel-keselan kali.
1: Kesel aja kan buat gay. Bukan kesel gue gay.
0: Nek kesel, ya, yang mau gak kesel ya.
1: Kak kesel, dia kesel gak oleh gayan. Kita tuh kesel karena pekerjaan, lo loh mas maksudnya.
0: Iya. Yeah.
1: Kita tuh disibukkan dan dilelahkan oleh pekerjaan, sementara yang nyawang adik ki kesel gue gay, gak oleh nyawang adik kesel karena pekerjaan ki. Piye ya, punya perasaan berbeda, lo loh. Penak mentu urip lah gitu Mas.
0: Tapi adek nyawang sing mau yo luwih menak lah malah.
1: Penak mentu ora turu kok settle mentu urip. Settlement mapan men. Wis kopi ning warung. Saya melihat tetangga saya situ. Aku budang etan wonge montor ning warung, aku mulai kok etan montor jare warung Mas.
0: Yo kan gak ngerti ya dhewe. Esuke kan ngeterine anak sekolah. Bareng ngono balikin ning warung Mas.
1: Bareng warung ngambil
0: jebol yo.
1: Yo. Ya itu luar biasa loh. Hidupannya ya kan
0: kesel
1: banget so living gitu.
0: Heeh.
1: Yang nonton jemput anak sekolah gitu.
0: Betul.
1: Yang lain-lain cukupi Gusti Allah apik gitu.
0: Sing nyukupi sing liyane.
1: Apa ada kau ni ulung kadang muntar kutok Mas aku wonge gak ning kono. Oh nyambut damel tau. Yo kadang tak tinggal enek garapan apa tak tinggal lemon tartar berarti numpak apa gitu Mas.
0: Peh disile dijemput
1: wah dijemput ya toh jemput mulai diterene ya toh Mas
0: dijemput kancane
1: oke seperti itu
0: dan yang kira sudah rutok ngono lho
1: jadi mungkin motornya itu disiapkan itu mungkin anaknya mulai DR mulai mungkin bisa dipakai mungkin ya Mas yo kita positif tinggi aja lah
0: iya positif ini buat mereka-mereka yang
1: kehidupannya memang menurut kita itu ya
0: slow living lah ya enak banget Mas Teh ya
1: tangi
0: turu kayak sekian beban kan ya
1: betul Mas Teh aku tangi turu ki mikir kan jam biro
0: lah iya kan
1: anu ada tanya iki kiki abis itu nih Mas
0: ada kan harus mikir ah
1: iya
0: sing akhir bulan wis dipikir dino iki ngono kan ya.
1: Ngono ya Mas.
0: Mikire wis banter
1: ya. Sampe mikire gua asik men.
0: Iki wis mikir tahun ngarep bareng Mas Jan.
1: Ngono ya Mas. Aku ketok kok urung.
0: Wis mikire teko di di wis
1: jan. Aku mikir wis carane izin sing awan iki lho kan sok mben kene acaraku.
0: Heeh.
1: Kita itu kan kerja waktu Mas kan panggung sudah dipasang tinggal panggung utama yang belum, tepatnya apa mau balik itu yang belum. Yang kanan kiri sudah.
0: Singliannya belum.
1: Oke, untuk terapis sudah naik. Yang panggungnya utama itu belum.
0: Terapis ditek nek iki.
1: Udah, Mas, piye sampeyan iki? Mas wis ngatek terapi aku budal kae. Wes kena nguyup-nguyup iki yang ngono.
0: Cepat menulis diunggahne
1: Mas. Iya, emang hanya mungkin tidak ada barengan yang lain Mas.
0: Dengan cepat ya maksudnya. Biar tidak tergesa-gesa.
1: Biar profesionalisme kerja. Nah. Padahal iki cari duit lagi sesok.
0: Iki mau dipasang. Wis ditutup pisan dalane.
1: Lho Mas.
0: Oh belum ya. Tak kira ditutup pisan wah.
1: Sabtu siang Mas, kita mulai penutupan jalan. Karena kita enggak mau merugikan terlalu berlebihan untuk para pengguna jalan, khususnya karena itu adalah jalan utama Mas. Perempatan Mas.
0: Perempatan jalur utama kan.
1: Iki jalur utama. Dan orang pun kalau misalkan lebih dekat lewat itu harus muter Mas. Muter jauh sampai ke tempat tujuan. Sebenarnya kalau saran saya, kalau misalkan itu adalah skupnya desa, yo harusnya kan tidak usah menutup jalan. Kita bisa di masjid yang misalkan RW yang bertempatan, misalkan RW ku RW Luru, yang masjid RW Luru, kan gak masalah sebenarnya.
0: Di halaman masjid bisa lah yo.
1: Kan jamaah piro to Mas, umpomo ini kan skupnya desa. Kalau mau dikebiarkan sekalian ke di daerah panggung kapan hari kaya
0: yang lapan
1: diskulin wadah nikan salindri warasak ngomong ya Mas.
0: Jelas tamu undangannya
1: kapan garis kerasnya mesti teko kabeh ya kan
0: gitu. Bisa ngerti info nih kan
1: info nih langsung kata. Masing-masing juga punya akun media sosial, punya officialnya sendiri itu Mas yo.
0: Betul.
1: Yang membackup, membantu promo dan sebagainya. Jadi yo jamai luar biasa kayak podo Mas Sabtu malam minggu ya nih.
0: Tapi di lapangan posisinya. Iya,
1: betul. Tempatnya saudara kita yang pernah bersama dengan kita ya toh. Wah, jangan ramai. Bakulannya sopo-po payu.
0: Di sini mau bakul tak ya.
1: Iya. Kan itu juga istilahnya
0: membuka
1: kesempatan untuk mereka kesempatan, mencari cuan Mas lewat
0: betul?
1: Lewat berjualan Mas. Sopo-po enak Mas. Wong kan nek suwe-suwe nunggu, suwe kadang kan ya mlaku-mlaku,
0: tugas gitu ya Mas. Jalan-jalan sik toh. Betul. Alah acaranya orang mulai ya nih, lagu-lagu saya lah, jajan-jajan saya kan ya.
1: Jelok bakul apa jelok?
0: Bakule. Ayo. Dagangan ini masuk
1: ya. Jelok bakul sawapuk sepuh hiu.
0: Kayak jelok wayang ah, bakul. Lampune lho nggo rublek ya toh.
1: Dulu.
0: Dodolane kacang.
1: Yo.
0: Kacang godhog iki lho.
1: Jagung
0: gitu Mas. Oh ya toh. Kaya eling ya.
1: Itu Mas memang ingat Mas. Nonton wayang dulu zamane sama saudara nimba saya dan bapak itu memang seperti itu.
0: Iya, biyen kan ya ndelok ya ngono kuwi kan bakule.
1: Itu bakule apa? Kel warung paling tertentu ya Mas.
0: Tapi kan memang rame.
1: Rame dulu. Orang itu melihat dari awal sampai akhir
0: acara
1: saya kira lah cukup goro-goro netok pada mulu.
0: Bakul-bakul warung ya warung dadakan.
1: Betul.
0: Rame juga. Yang nah, zaman sekarang lah irung karuan ya.
1: Oke.
0: Bakule oke sing tuku bo enak bora.
1: Sekarang itu adalah orang ingin berusaha tapi pembelinya walala.
0: Tapi pengen berusaha berdagang ya.
1: Oke.
0: Sing tukane iki lho sing susah ya.
1: Contoh kaya neng satu tempat ya Mas, kemudian nek wong ki dodol iki kok laris. Pengen padha nek dia pengen usaha sama. Tapi pembelinya ya kita ndak tahu.
0: Nah, pembelinya ya gak ngerti juga.
1: Karena kalau misalkan kita itu di daerah Mas, tidak di backup oleh turis. Nek turis kan tuku ki gak ngenyang to Mas, dengan dolar to rego piro ae patut ditumbas. Tapi kalau orang lokal sini tuku paling wis ngrasakne engko sekali dua kali tiga kali gede-gede 10 kali wis pindah ke kuliner lain nah, seperti itu. Awalnya rame, awal-awal pembukaan rame. Tapi lama-lama kan orang sudah pernah merasakan beberapa kali beli. Kalau tidak bisa menjaga cita rasa ya akhirnya ditinggalkan seperti itu Mas.
0: Kalau cita rasa tidak bisa dijaga ya
1: nggih.
0: Tuku yang bertindak.
1: Ibu Dewi Astuti, Ibu Nisi Tenampi. Ketika,
0: kan ngerti lah. Ngerti aku kuwi.
1: Sampe sing kok iku opo? Bunisi Tinampi tapi tahu ya, pernah tahu ya? Bunisi Tinampi.
0: Eh nek ning sih Tinampi tahu. Kan masuk TV besar.
1: Pernah jadi pasien mungkin.
0: Beliau kan pasiennya banyak.
1: Ki Guntur Sakti sudah pernah ke sana?
0: Belum.
1: Ki Sambung Rasa?
0: Ya sing anu sing pengen tak temoni guys, jadi Ningsih Tinampi kuwi lho.
1: Dan Budhe Westuti.
0: Iya.
1: Spesialis
0: yang lain. Punya ilmu seperti itu atau
1: memang benar-benar seperti itu mas, mereka juga di konten dan itu konten tidak hoax. Mereka itu istilahnya memberi solusi, solusi alternatif untuk mereka yang memang kesusahan dalam kehidupannya. Mereka ngomong kalau saya itu praktek ini gitu loh mas, dan saya bantu anda dengan media ritual ini.
0: Nah,
1: sama percaya monggo, gak percaya gak popo, tapi apa yang saya bantu ini saya sebagai perantara kabeh Gusti Allah sing memberikan.
0: Kan sampai masuk ke acara program TV kan.
1: Jadi dulu ada juga yang terkenal Mbak Yau itu loh mas, yang lawamu kan sudah sedo kan, sudah meninggal, sekarang ada penerusnya seperti itu. Dan mereka yang memang membuka partai-partai seperti itu kan, ya mereka sekarang terang-terangan mas Doi.
0: Langsung terang-terangan.
1: Oke, ya. Terang-terangan. Mereka memberikan solusi, tapi kan secara kita lihat di konten memang baik sih mas. Maksudnya gini, Taiwang ini untuk merukunkan rumah tangga suami istri yang sedang tidak baik-baik saja, kemudian misalkan pil-wil dan sebagainya itu baik, tidak melanggengkan hubungan pil atau wil orang ngono lho.
0: Mengambil saran dan jalan tengahnya.
1: Nggih. Seperti itu. Kalau misalkan loh, aku ki bojoku gak gelem karo aku dan sebagainya lho, sampean iki ngeyelan soalnya demen ngeyelan di langsung digitukan karena saya psikis kan disadarkan di tempat gitu loh Mas yo. Sampean ngemakan makan bojone sampean wis males karo sampean, gak gelem ngurusi dan sebagainya.
0: Yang metu ki anu ne prewangane sampean.
1: Waduh, berarti bantune berarti.
0: Iya. Ini perlu dirukyah.
1: Waduh.
0: Kan seperti itu, yeah. Bu sapa kayak ini sih kan seperti itu.
1: Yeah,
0: kan,
1: iya, penyakit nanti.
0: Lara sakit apa kan yang bertahun-tahun tidak sembuh kan ya.
1: Tapi mereka ya berat loh mas, tanggung jawabnya itu. Tanggung jawabnya berat selain fisik dan mental yang.
0: Tapi gak enak ya, aku ndelok ning YouTube juga gak ada ya.
1: Bu Ningsi sementara ini off mas, offline maksudnya. Bukan online lagi. Tapi masih berkegiatan.
0: Masih
1: praktek kadang, ya maksudnya. Kadang masih sering berseliweran maksudnya kegiatan Bu Ningsi sekarang. Kita gak mengarahkan jalan ke sana mboten nggih, ini kan pekerjaan alternatif yang istilahnya mereka juga membantu kita yang dalam kesusahan.
0: Betul.
1: Dalam artian kita dibantu untuk dicarikan solusi dan mereka ngomong mereka hanya perantara atau wasilah saja, segala kekuatan berasal dari Gusti Allah.
0: Kalau nek cocok yo monggo.
1: Gak cocok yo wis.
0: Nah, jangan diteruskan kan yo. Kan sebenarnya banyak kan orang-orang praktek seperti itu kan oke.
1: Banyak yo. Mas, aku sering lihat itu juga praktek patah tulang sangkal putung ku yo mandi Mas pasiennya akeh ya.
0: Banyak
1: mas.
0: Kan.
1: Banyak.
0: Daripada ning rumah sakit operasi kan seperti itu.
1: Iya. Mereka mungkin 1 2 3 kali terapi sudah ada perubahan, sudah baik. Di operasi di rumah sakit pun harus operasi
0: tapi tidak bisa kembali normal seperti
1: iya,
0: semula.
1: Nah tergantung kondisi fisik seorang ya mas.
0: Nah
1: kalau parah
0: mungkin
1: seperti itu
0: cerita daerah kayaknya enak sih konco kumpian ya patah di bagian sini tau lengan
1: sangat putung
0: mas. Terus? Tapi di daerah Jakarta
1: waduh mas
0: kono kan ya enak sangat putungnya juga ada ternyata ini kono. Tapi agak sembuh total. Ya ada betul. Benjolan tulang yang menonjol lah, ngono ya.
1: Oh, kayak.
0: Kayak ini kan biasa ya. Ini kayak tulang yang menonjol ngono, Mas.
1: Tidak pas pada tempatnya.
0: Diselok
1: ngono gitu, Mas.
0: Iya, dislokasi. Jadi juga ya memang tumbuh lagi sih tulangnya, nyambung, tapi kan
1: keluar,
0: Mas. Mas ya. Tidak lurus seperti ini ya, lurus ini ya.
1: Kalau kita operasi ya, Mas.
0: Ya,
1: pada jalurnya yang sudah disiapkan. Ya, itulah. Pernah-pernah kehidupan mas, biasanya banyak sekali orang yang membantu kesusahan orang lain dengan jalannya masing-masing ya mas Joko. Itu lagi membantu mengobati gabut anda, kesendirian panjenengan dengan hiburan yang kita berikan setiap malamnya di program Berilang Wuri.
0: Besok kita ketemu lagi ya, okay, untuk menghibur kegabutan Anda. Nah, kunci ini pamit nih Mas ya.
1: Nah, nggih, mau pengin rene arek maring apa iki?
0: Iya.
1: Tak umumkan dulu ben besok iki persiapan arek rene ngono.
0: Heeh, motor listrik lah paling ora apa-apa. Isi jajal iki langsung bermanfaat, Mas.
1: Motor listrik ya, sirko larang ku ya,
0: iya, ya. Sing lagi opening dino iki mau lho.
1: Ah, sing ane kuwi sing enek sel balannya kuwi ya.
0: Iya, oma.
1: Oh iya kuwi. Pajakang samping apa Jakarta Tengah?
0: Enggak.
1: Stabil.
0: Wah, hari ini grand opening mereka.
1: Saiki ya?
0: Ya hari ini tadi openingnya. Wah, ya.
1: Kita pamitan. Matur nuwun. KGM Kayu Gadsanipun 21 Bang Sanipun pamit. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mams tahu.
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sahabat Moderato, sesaat lagi kamu akan mendengarkan pemutaran serentak single terbaru Indonesia.
1: Bintang Fortuna ada Delva Zeni Inka.

0: 모두 다
1: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
2: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
3: Kebobolan? Mams tahu?
2: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
3: Velpo?
2: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
3: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
2: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
3: seperti kita-kita.
2: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
1: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

0: Moderator Ben dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato memiliki jantung yang sehat tentu menjadi harapan bagi setiap orang. Salah satu cara menjaganya adalah dengan mengonsumsi buah yang kaya akan nutrisi. Dilansir dari Alo Dokter, berikut buah yang baik untuk kesehatan jantung. Anggur. Anggur merupakan salah satu buah yang bagus untuk jantung berkat kandungan polifenol di dalamnya. Senyawa tersebut mampu menurunkan tekanan darah dan mengurangi peradangan yang dapat memicu terjadinya penyakit jantung. Selain itu, anggur juga mengandung serat larut berupa pektin yang dapat berkontribusi dalam menurunkan kolesterol jahat atau LDL dalam darah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Move.